Kamai hilana kuya kena kaya punya cuy makanan tawon nikwa. Cuy makanan tapi nak kampi sesa rentas kerakan. Icur kena sama cuy kena kuya kena kuya kena. Lakras nurut banyak.

Ahrati sapriwa. Han wali suma yuhanak. Han wali suma serta winak pun hiwasan negaruha. Jorapus tanek sapanau. Haneukan yuhanakapa serta winakapaha. Ya kanyaspati tatanak mamanak. Hanukasti suma hiwas kam yuhta winakasa. Hiwas suma serna kawinakasa. Ukaro kipuneo serta nyasaha.